0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tadau diti
3: om tanu do okopoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doi abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point tunu if RTM nopo.
2: Apal Tony Bo Tarao Baino.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆。

好的，10:53，有声茶馆留声机就曲点唱0887125910887125951，再看看还有没有电话进来，稍微等待一下。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
4: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggu ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Juga mana mangan nyamangan asal joki tiga rungkurung ko. Assalamualaikum dinangkan yang nabar ko. Salam Malaysia Madani, salam berdinangkan lekat aku DJ Fatin yang nabar dinangkan ko. Setemu kita dipanggil kemau tu tak siaran sama alap bana tak sepuluh siang panggil buan Julai 2026 tak lau ahad tak turung-turung minggu bertiru dinangkan yang nabar. Terima kasih kuih untuk semua dinangkan yang kakak lagi mekali siaran sama alap bana kakak lagi menek siaran sama ko sebagai tugan tungan berdaya. Terima kasih ke untuk semiman pengkale dinakan. Nah, ko ada kami besok kita on segmen bobo pabaran ko pandai agan tajam telu ngabut jam 4. Lepas saya kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip jam 5 kamu segmen abar-abar dia melat ko pan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6. Kamu ada kami besok dinakan kamu akan bersama ko aku sebetak jam telu ngabut jam 6 kamu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Ko turung-turung waktu tu waktu turung-turung minggu tu yen kah buat dinakan tu kok jarang-jarang tis temu turung minggu tu. Jadi alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kok kakak lagi kita binuanan yen tu kesihatan penentah umur alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Jadi sian-sian dia melanan dinakan pala-pala mau cerita pala-pala tak alun-alun semoga selamat tekom rumah semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju kok. Yang ini juga kesehatan, juga keselamatan selalu dinakan, minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi betiru lau ahad tu ko kita segmen kongsi-kongsi cerita-cerita ko sama aku dan kang hari dinakan dan pinggu-pinggu. Jadi kita diam segmen bobo pabaran ko pandai agantu betul aku amaran ribut kilat yang nak betiru tak sepuluh yang pengimbuan Julai 2026 lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia penuluak sini bawah jauh sini ko jam di kau satu tengah lengelau kau peneluak ngabut limau kemuap betiru you know tak bila Sabah pedalaman Kuala Penyu Tawau you know tak Tawau kau pan sempurna. Jadi kau boleh ngendak dia akan boleh ngendak lah pabaran kau pemberian cuaca tak Jabatan Meteorologi Malaysia ampun laman sesawang untuk dengan pabaran amun ingin kulit pabaran yang tu perian cuaca ribut gila tak boleh ngendak dinakan. Jadi yan pan terima kasih untuk semua dinakan mudah-mudahan pengkalai bertiru penuanan kesihatan kedekan atai selalu ko sebagai panduan muslimin ko musliman solat fardu asar bertiru yang ada pukul 3:40 wow minit kemuap. Jadi sama-sama kita dia bobok pabaran ko pandai agan kakak lagi kita dia bobok pabaran ko pandai agan ko pan pukul 4 kemuap kang insyaallah okey kang bogo. You know kaliti ulasan dekit ulasan lekat tak legenda apa ke kuribul kok sian lagi amun gai kok Tuan Matlan Marajan you know kita kan bercerita lah pasal FIFA kok final no nombor pusan yang eh pemupusan no kok sekelonan jadi yang kah pandangan atau perkongsian yang akan kenungsi ni kongsi lek pekukuri legenda Tuan Matlan Marajan. Jadi dinakan dong pinggu-pinggu kakak semua kami tak seran sama alap mana. Jadi dia kalau kita kok lagu Una Syim makin ku sayang kok wan Manuk Lengisan Azrulisan kok wan Siti Fairuz tak seran sama alap mana.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Welcome! Jangan lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Teratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

Muat senaman sekurang-kurang ni telumpuk minit dembangi. Ngejogo buat badan endok sentioso normal. Ngamalan makanan anu sehat, beranti atau ngurangan mudan. Kulit turi anu cukup engko alap, ngurangan pengenduan timus. Ngurangan atau ngelak pengenduan ben alkohol, kopan, ngurangan tekanan atau stres. Gaya lum ngeruap pekoro penting, diam ngawal tekanan lah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.

Terima kasih dengarkan kakak lagi. Kalian seran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama aku di Jeff Fatin. Kau tak seran sama Alap Bana. Nak terus dengarkan kita posok tak segmen kedua no kau. Tukul 4 2 minit ke muap. Jadi kau segmen tiru segmen santai-santai. Segmen kongsi-kongsi. Kau turung-turung minggu tu yang kepetinakan tu. Kau lawahat tu. Semio sini. Kau sensawung. Betabanan aku niat ngogos semio. Ngintam aku ngogos semion. Semio. Yan-yan pan dinakan. Mudah-mudahan semimon pekalai bertiru. Sia-sia selalu. Dekat selalu. Ceria-ceria selalu. Bahagia. Bahagia. Sanang atai. Kau bertiru lawahat bioso ni kau. Sabtu ahad tu ikut jemu kahwin. Kau ikut jemputan kahwin. Eh pun sebenarnya ni ngintam aku mangan rebung tak tu kan jemur kahwin lah kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok siapa BFMB good siap lau kami tu yang tu live wah siaran bersiaran langsung kau mandi nak boleh kali kami tu RTM klik amunya aku lek kali tak radio begini nak kan. Jadi akan berak aku sini kau kita akan ya neh kali ulasan lah ataupun

0: Kalau yang tu cerita lah ha, ko lekat tak berkuribul legenda berkuribul ti Sabah you know Tuan Matlan Marajan ha, ko kajap buat dinakan link ko sini ko luar tak chat tak kami tu chat ko ko Tuan Matlan Marajan ha, jadi mungkin boleh tilau ko lah tak tuan ko mungkin boleh yang tu kongsi ti ha, ko yang kah yang ke pengendali ni untuk sekolahan tiru ko sekolahan final ko pembusan FIFA 2026 tu jadi semua-semua tikale ke ajak dinakan peling ko go nasi dinakan itu.
1: Assalamualaikum puan, ada untuk aku songom tu bangun panel tu memang dari mula aku Spanyol lah, memang tim ko dari Spanyol lah. Macam dari hari ya barakku. Jadi aku harap songom tu Spanyol boleh menang 3-1 lah. Kalau-kalau jadi kenyataan.
0: Ah, ko. Ya barak tuan Matlan Marajan lah ko. Yo you minat ah ko. Minat yo ta Spain ko. Lawai lagi lah ko. Lawai lagi barak ni yo minat ta Spain Spanyol ko. Mudah-mudahan manang lah kalu-kalu barak ni. Jadi sini boleh tilau ko lagi yang ke sian ke pekekuri. Yang paling yang tu keminatan lah keminatan Tuan Matlan Marajan barat ni sini Lamin Yamal ha pemain ni masih murah lagi alhamdulillah ko kilo pun kita tak Lamin Yamal tu dia angkut nak kilo ko kang lah ndak ku sian ke Lamin Yamal tu jadi eno dinakan ko dekit perkongsian dekat perkukuri legenda bul ko you know Tuan Matlan Marajan. Terima kasih Tuan Matlan Marajan awan ko kale ko kang kang pelingku lagi lah aha jadi sensen yang ngerti Lamin Yamal dekat yang tu Spain boleh no miah pemiati kang sen ke Lamin Yamal tu ko murah lagi barat ni alangkah jadi maung untuk maung ko you know sekolonan pembusan Spain ko Argentina sen ka ko jam telur dia nakan jam 3 langkah subuh ko jadi yan pan amun kan mengendak bul dinakan ko kerja tetap kerja school tetap school palap-palap dinakan ko sebab eno boy kita ko yan neun pesanan lah ko ge Matlan Tuan Matlan Marajan join ya ne ngendak tak TikTok tu terima kasih terima kasih bueno si pelingku Lamin Yamal tuan terima kasih boy berkongsi ko kami itu Tuan Matlan Marajan terima kasih semoga penetak umur sehat selalu dak-dak kata selalu Tuan Matlan ko jadi dekon barak ko sini ko amun ngendak bul ngendak yang tu ngendak bul tu ko berjogo sama-sama Tuan Matlan boleh nak follow-follow Matlan Tuan Matlan amun ingin ngenda yo kakak lagi kali yo tu yang tu kuribul ha ko amun ingin tips-tips ka ko kongsi-kongsi boleh ko Tuan Matlan Marajan terima kasih tuan terima kasih ko iko jadi nak marah aku sih ko untuk ko jomo tu emigren peditiko sebabnya ko nombuan bagi buan Ogos sendakan main oh nah ko perkongsian lah antara perkongsian kata Matlan Marajan jadi dinakan sendakan ko siannya dinakan ko siannya tuan sendakan oh Matlan Marajan yang ni akan kekuribul lah ko tak sendakan insyaAllah sian-sian ingin ngendak legenda tu boleh nunggu aku sandakan kau ngendak yo bermain ke kuri padang PJS sandakan kau muap nak insyaallah ngejemput na tuan tu kang insyaallah dinakan insyaallah Tuan Matlan ngejemput yo ngendak bul okey insyaallah sian-sian ingin ngendak bul boleh nunggu aku sandakan ha kemuap barat ni Spain kau sian eh ko Argentina ko jadi ano mau kul telu subuh. Tiga subuh. Jadi ya, dinakan un ini un cerita di TikTok ke ada una sampai pergi dinakan. Ko mudah-mudahan pan jugo benar kesihatan ni ko. Ko maung ni maung tu tiru ko pukul telu tu. Ini final. Ko pemupusan untuk FIFA 2026 sian ka yang akan yang tu akan menang FIFA untuk musim 2026 tu. Jadi sama-sama tinggal gat, sama-sama ti yang tu ngendak. Kok jadi nyanyian pan kita diam segmen bobok pabaran, bobok pabaran. Segmen kedua tu kok segmen kungsi-kungsi. Yang cerita ti dinakan turung-turung minggu tu. Turung-turung minggu, turung-turung waktu, turung-turung law Ahad tu. Mungkin un cerita kata dinakan di itu. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam batin.
0: Ya nak abar alap kamu. Alhamdulillah.
2: Nak tahu mak aku betul tu rehat-rehat ni kan.
0: Lau Ahad ko, lau rehat-rehat sedunia. Ada dunia.
2: Betul-betul itu ni nak kan. Debui adilau bel mandi nak tau mangi debui lah.
0: Tinggal
2: majlis kawin tak kampung bombong dinakan.
0: Alhamdulillah.
2: Gun pan kurian game dinakan.
0: Oh.
2: Be us kami ngendede dela di laula. Anak buah tak kampung sama kupang di lo dinakan. Betemu ngendede anu pengantinnya dinakan.
0: Oh, ngendede pinang pengantin ben keramaian lagi mun bege ko.
2: Keramaian. Bertemu pan aku sama Medina kan. Bertemu pan suku alhamdulillah bertemu kau bunga-bunga aku ni kan.
0: Oh. Bo silaturahim sini kamu tua.
2: Kau mama Ipan bei. Kau mama Manja mida dungun bertemu ni kan.
0: Alhamdulillah.
2: Kau mama Ipan. Eko wimi bertemu Medina kan tak kampung bombong dina kan. Eko bei bertemu Medina kan kampung Gayang. Tembalang Eko saya dinakan nyandu dedeng tetap dinakan.
0: Jadi main gambus-gambus kah?
2: Abai dinakan.
0: Nah, kok boy agak kuno.
2: Gambus bay anu dinakan.
0: Iya nih.
2: Me gambus sama tua kan dinakan. Oh. Gatelan dinakan.
0: Okay.
2: Gringsing gambus rumpayan me di kampung Gringsing dinakan.
0: Ramai aku kok.
2: Me aku tak kampung bombong aku dinakan. Jadi pasalnya dengan disembak dinakan.
0: Ni orang di lau kah?
2: Ha?
0: Ni orang di lau.
2: Anya dinakan.
0: Alhamdulillah.
2: Habis temu pan aku ko penyanyi beta dinakan.
0: Sian.
2: Usna unyok dinakan nokon rumpayan.
0: Alhamdulillah.
2: Insyaallah menyagun alangan 16 hari bulan 8 tu mungkin insyaallah dipanjang umurkan mula rezeki kang temu pan medinakan. Aku jemputan dinakan.
0: Alhamdulillah.
2: Di lawnya aku bertemu ke Bapak Dino. Sibuk lah dinakan me di law. Songam tu mitu aku dinakan.
0: Minggu.
2: Rumah sama dinakan.
0: Oh, yang buat bime?
2: Gambus me dinakan. Oh. Ibu kan naik.
0: Oh, mana-mana. Men pas festival pa lah. Munya silap pam.
2: Dah anu me kukuri gakelana me dinakan ngendak sampai ngendak pun dinakan.
0: Alhamdulillah. Bijogo na sapea.
2: Eko penyabe telan nyabe anu ku dinakan nyate sembat dinakan. Bitunya anu ku be retelele tu ugi aku ninggal laki dinakan.
0: Iko bana ku ning activity ni ko mo.
2: Ndak ku do unji mun nyawun alangas kangkang itu kan kajap. Kajap mandi do, bau ku leman mitu. Gun di dua buah lagi ni kan. Gun masih dua lah.
0: Iko bana jemputan komo tu.
2: Itu rai ko yang rai ko cai nak nuji ni kan. Rai ko no beraga anu tu, pasal itu ikatan.
0: Mana mana.
2: Antai ko.
0: Silaturahim.
2: Silaturahim. Tanda kita bininakan.
0: Bana bana. Perlu ni jogo lah ni jogo.
2: Enu ni jogo ni kan pasal. Tiga tiga pan itu kai ko angkat bakul di nagana mako mapa ko. Tiga tiga pan ga ko mo yang penting un tespon lah di nagan. Atau ngabang-ngabang yo di nagan. Insyaallah menyagun alangan teko pan aku di nagan.
0: Bana.
2: Kira kesehatan yo pan lah.
0: Bana.
2: Jo kon aku di nagan sama tukul Argentina dinakan daku dinakan.
0: Argentina ka ko mo?
2: Argentina.
0: Dangai dangai dangai.
2: 3-1 dinakan.
0: Ay somo ko ko tuan Matlan Marjan barak ni sini ban 3-1 barak ni.
2: Ah, 3-1 dinakan.
0: Okey.
2: Apal itu bulu bulat dinakan.
0: Oh okey ah.
2: Ah, Sian Daras Manang.
0: Oh, Sian Badak Sian Daras Manang. Okey komo.
2: Ah. Ejo kena aku menan di kale kemap tu. Ejo kena aku. Salam ban beteko terima kasih no salam dinakan no kon aku. Tuan rumah no kon kampung Bombong dinakan. Anak buah eh dinakan. Ngucap terima kasih penghargaan ke teko agak dia gagi kami tuan rumah dinakan. Ejo kon aku ngapling lagu joku.
0: Iya ne.
2: Lagu anu tak dikasih te untuk ibu kantik kemuap tu. Anu kon aku komo no kon kon mengkabung aku dinakan.
0: Oh, mengkabung
2: Mengkabung aku dinakan.
0: Okey, palap-palap ke komo, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam komo. Terima kasih dinakan ti komo barat ni 3-1. Ha, kok semua yo kok yang tu remalan ni tu kok Matlan Marjan. Alangkah kau mau tu kok. Jadi yang pan no kang yang ne perkongsian sekadar perkongsi dinakan. Jadi dengung ngenda atai ko amunun kesalahan amunun nyak ngam kalebi aku maaf kami dekat mitu aku maaf kami yang tu amunun kelemahan dekat tak kami. Jadi yang pan terima kasih untuk semua dinakan cerita-cerita kongsi-kongsi yang cerita ti lau ahad tu. Terima kasih wes kongsi kok kami. Boso ku salam ke tu. Salam meteko salam barak ni. Segmen meteko salam lau ahad pan buli barak ni Kak Muna. Ingin meteko salam selamat lau minggu bok-bok tak kau no di Adam Semi komo Bapak Rembo katek Mama Suraya Mama Yatim pengebuan Mama Mama Rusdi Mia kok pantak. Saya sayang ngerati tak aku. Terima kasih dek dek maku lagu Siksa Kasih Pediti. Kok tuju ni pan lagu tu untuk penyanyi lagu Dang Ratna anu unta tuaran ucapan kak semoga kita sentiasa sihat selalu. Kok ni lancar rezeki. Mudah-mudahan amin amin. Masya-Allah tabarakallah. Untuk semua yang dinakan kok mudah-mudahan yang nyampan yang alap-alap pernah sikot tak kita pernah tengok lekat tak keroyang yang alap. Argentina juara bola sepak dunia. Argentina 3 Spain 1. Wah, barak Rahman Laka Iko tu tahu. Iko Argentina tu. Kok Argentina. Okey, on lagi sini Pak Maksun. Pak Maksun yang si Pak Maksun. Oh, Pak Minat Argentina. Barak Pak Maksun. Iko Argentina tu. Mun Matlan Marjan Spain lah. Kok tapi yo 3-1 Spain. Gi Pak Maksun. Gi komo tu 3-1 Argentina. Geno kok kiti yang tu kuribul antang begin ote ko yang yan pan kiti dah katai jo sanang atai paling penting dinakan ni boleh sasak ni boleh sasak tu dinakan anam geno adat ni ko kiti tu sebagai yang tu tungan ti dayak-dayak atai jo te dinakan. Jadi belingku lagu lagi pasal kiti akan nangut lagi dengan talian kakak lagi agat ke talian kau pan boleh ngechat kami boleh pan mebiak yang yan ke perkongsian ka ko cerita-cerita kau teko salam ke pantun ke tak TikTok kami sebab FMV. Terima kasih dinakan sin-sin pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun dinakan. Jadi budak tu kiti kok lagu kata dolmat dunia kok pan jumat tiga karim paluan reso tak senang sama ala banah.

1000 kali sayang. Betiru, hai teman dikejar.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi mengalir siaran sama lah mana. Kakak lagi sumpah aku di Jafatin ko dia segmen santai-santai yang cerita tiru-tiru lau ahad sepuluh siam bagi bulan Julai 2026. Terima kasih untuk semua Dina kan ko yang hendak kami siaran langsung tak TikTok bangan ikan dek. Ikan tak posok kok ding amun dia link sama barak ni kok mangan ikan not ngendak live tu. Terima kasih dinangkat ikan nah kok kejap lagi ben tenggiling tahun ben yang lagi eh masa-masa menonton kok dinakan. Jadi terima kasih dinakan jadi boleh okey on telefon tu. Hello, assalamualaikum. Ngini. Okey ni yang ini sementara tinggal agak lagi. Talian dekat tadi nakan tu. Ko, boleh telefon kami. Ni teko tu. Okey, boleh telefon kami. Ko pan boleh. Ikan. Hai barai. Hai ikan. Itu tu ikan kura, ikan lumba-lumba. Kemudian bongso. Insya-Allah Rahman laka. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Mamak Sien tu, Mamak Sien.
1: Mamak Uji.
0: Ah, Mamak Uji, ngelup-ngelup.
1: Ngelup-ngelup ke Patin.
0: Patin ya, nama Mamak Uji.
1: Abang Alat, Alhamdulillah. Ngelup-ngelup tu,
0: ngelup-ngelup. Kok. Jadi yang cerita tiru-tiru yang Uji, Mamak Uji ya?
1: Yang ada te segmen tu.
0: Segmen itu segmen santai-santai, tiru yang cerita ti ya.
1: Oh, ngarip-ngarip.
0: Ngarip. Aripan ti. Yang aripan tiru Mama Uji.
1: Nah, ni aku pengen dak jumpa kawin. Nyaru nyemputan.
0: Nyaru nyemputan nah, lepas nah.
1: Kan ni tak seperti ni kalau di rumah menyaru pan anu ni jemputan ni tak rumah je tu.
0: Yang ini rumah ngelesa ko punya nolos.
1: Rumah kena betul ngelesan-ngelesan sedih rumah.
0: Ko langkah alam kupi-kupi.
1: Tak nak tak bunga.
0: Begin no ko.
1: Begin tadi kita dendo tu kisang bana bubungo.
0: Bangan kadi ya.
1: Kau pengen bunga kau pati.
0: Pengen ni minat bana aku bangan kadi tu. Dokon iko yang masa-masa jenis kadi. Mun yeah. Lawe lagi ko, mun yen ne, unte lawe ko bitte ka musim ko, anu mana musim ni ko, musim bunga.
1: Minggu kampung
0: di. Pirasan.
1: Oh, pirasan.
0: Ko yen minat, yen bunga ko minatan yang uji hati-hati.
1: bunga ku bunga keratas. Pan bunga kadi-kadi.
0: Nah, ko.
1: Lain-lain lah.
0: Orkid.
1: Bunga orkid pergi merun.
0: Kok?
1: Merun. Tak buruk kena run ni. Tak semua tak kok.
0: Bana?
1: Tak buruk run ni.
0: Kadang ben ben pemurah, ben pemahal. Tapi pergi no kok yang uji.
1: Kadang-kadang tak kekem. Hari minggu run ban ni.
0: Nah, kok?
1: Tapi jangan aku ngobrol kekem. Patin. Itu je tak mengakal je aku.
0: Oh, nyak gini no tek kok.
1: Ya banyak. Lek barang put tu tu. Lek yang sumpu.
0: Jadi Mama Uji. Jadi yang tu selain ngelesa-ngelesa tu kok biasanya yang buat no Mama Uji. Eh jo lah merumah.
1: Lek ngelesa-ngelesa bro napu-napu ni lah. Napu barang sedih rumah. Pang diam sampai tak luar.
0: Alhamdulillah kok. Yang penting sihat-sihat kok sanang hatai kok.
1: Sang-sang lah, leman ditimbang ni kami tu si ketadis di laut. Jadi yang pentek lelai leman tomat je mun lelai yang terai pasal kita tu ko banana pedi tu.
0: Aha, begin ote ah.
1: Doktor tu mun aran tak. Guling ni lap ko jueng jogging bu ni. Oh,
0: sedih di laut.
1: Kan itu di milak laut. Kreatif ni di milak yang mesti.
0: Oh.
1: Ya, mes tak dimilak ni, kami tak depan ni.
0: Oh, kawasan-kawasan mes.
1: Kawasan UMS.
0: Aha.
1: Tak UMS kami tu bagian tu.
0: Aha, terhati ko eh. Kang logo ko Mama Uji. Mami aku enggak rumah Mama Uji. Aku tu Patin ingin kupi-kupi ko Mama Uji. Beragam Mama Uji.
1: Yang ini.
0: Jadi ni aku.
1: Simpan bana yang masalah ni. Barian je aku mikir.
0: Insya Allah. Ko ini sebenarnya
1: boleh. Nanti je ko ingin lan-lan pitu barian yang minggu Mama Uji. Memang
0: lah. Metumpik gitu. Alap ni Ji. Ko. Kopi iram. Nah, kopi pahit-pahit tu. Ko. Ni ko pandai mapak amun pandai ko mapak lagi kita. Ha.
1: Mapak do ni masa aku anak ku diki pandai aku mapak. Betul dia alat nu mapak besar yang malu.
0: Oh, begi ha.
1: Betul dia pakai anu nu, pakai wig. Yang macam anu yang marut.
0: Go.
1: Tapi lepas dia mau marut ko anu kenapa ko anu
0: ngerati untuk jamonya ni impon namun jamo marak jamo lah ko. Aha.
1: Amun jamo tu orang gusu nu te.
0: Abana.
1: Go. Kita pengen impon tu papa te jo.
0: Bana.
1: Aha. Bekas so aku petin apa eh tapi dodo lah masa anak aku dikit.
0: Alhamdulillah. Tapi yang ini
1: betiu nyak nu nyak pakai wig juga betiu.
0: Aha, eh note pakai eh jo aku ni pandai aku makai anu eh. Aha. Bana. Nah, terima kasih Mama Uji nyanyian pa. Semoga Mama Uji senang hati. Lagu yan.
1: Enggak dok.
0: Lagu yan.
1: Susu kasih boleh kah?
0: Ya ne?
1: Lucu kasih mampu lagu Nasib Diri.
0: Nasib Diri boleh insyaAllah.
1: Untuk ibu rantai semua terus ke mana nungrati tak aku minggu juga ini barang jenakan ku ben yang kau ku ben gono tak barang anak ku barang kasihan ku minggu juga ini ruun barang nungrati tak aku selamat mengkali lagu sama jo tak kemua tu buat ibu dan kemap tu je. Sepasok pun tak tahu. Benda-benda bentuk selamat molek kang.
0: Amin.
1: Pelan-pelan je kau.
0: Terima kasih yang Uji insyaAllah kang setemu. Amun un rezeki ruang kau kesempatan ngogok Mama Uji. Tumpik kau. Terima kasih.
1: Tumpik cik.
0: Mana-mana. Terima kasih Mama Uji. Pala-pala. Assalamualaikum.
1: Salam Patin.
0: Terima kasih Dina ganti Mama Uji yang tu boku mau tempek-tumpek kok jadi ya noh perkongsian cerita-cerita demangi kemuap tu kok pukul 4 lumpuk pintu minit kemuap ni terus Dina kan yang terima kasih yang naik ke kakak lagi makal eseran sama lah mana kakak lagi menek kami sebagai tungan bibrayak minggu-minggu jatungan Dina kan mudah-mudahan semimon yang alap-alap kok tekoh untuk yang tu tekoh untuk semua Dina kan ini tu tak perkara-perkara yang ya Allah mudah-mudahan sihat selalu penentah umur rezeki berkat kok jadi kang pun lima kemop kita akan kali abar-abar di malam lepas saya kita akan bosok tak segmen main-main lagu sen-sen di pelanan pala-pala mungkri tak pala-pala tak alun-alun petiru tu kok turung-turung minggu tu turung lawahat tu bioso ni kau jom mulai dekat tak kampung mulai bandar jadi pala-pala mungkri tak dinakan pala-pala tak alun-alun keselamatan tanggungjawab tu semua jadi Kaledo Kitty lagu. Kaledo Kitty lagu. Kata Asri, kau Raida Banda bunga ataiku kau pan lagu nur jadi uli pitu nokam semio taseran sama alak banah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM, tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

tips nga lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Para antejo mangasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Para antejo mo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab teh.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Tajuk tajuk abar kemop tu. KPDN muan pengedahan lebih tak syur PSC untuk malap kawalan rego selan pemapi. Sahabat nukung keperluan pendidikan khas. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani. Bersama engkau aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Untuk malap pengurusan kawalan rego kok subsidi selan pemapi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kok kos sara hidup akan muan pengedahan tak syur jabatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus bobok ni, melingau pemerunan subsidi bersasar narusan sistem skim penstabilan selan pemapi antawa ISKOS. Menteri ni Datuk Armizan Mohamad Ali marak sistem anu boy tenangun ngempon 2023 tu bertiru ngerekod pembelian selan pemapi makai digital untuk kepastian subsidi bana-bana teko tak gulungan sasar. Kok pan sistem tu akan penoyo lagi engkau penggunaan bersih bau yono MyCard anu kebuli pengesahan identiti narusan imbasan kod QR. Entedo ni ngelak pembelian selan pemapi ben subsidi lek warga asing. Sementara Datuk Armizan Maran, Perintah Persekutuan terbuka namba alat pemerunan penyasaran subsidi di Selta Sabah ke Sarawak. Ia narusan kerjasama erat engkau perintah laat. Nut Datuk Armizan, sesi libat urus bersama ikon agensi, rai penerun untuk mengkilo pasti isu pemerunan ni. Kau pancadangan lasai pekoro anu lebih alap. Barani yan-yan lingkak namba alap akan penuanan pengendahan khusus ni tak telu pekoro bebok ia ngelampung ke saralum rakyat, ngurangan ketirisan subsidi ke ngepastian peningkuan fisik fiskal perintah tarus alap. Dia pemeran sama perintah nut moyon skim kawalan diesel ben subsidi SKDS tak syarikat diki anu layak engkau kotak ngabut 300 liter diesel ben subsidi setiap buan. Dia mosok somo, KPDN tarus malap pembagian selan pemapi paket ben subsidi untuk kepastian bekalan teko tak pengguna anu layak. Antara lingkak penerun yono mekanisme zoning anu netapan separuh pembagian tak pemborong kok runcit tenantu lek kementerian untuk ngelak ketirisan. KPDN nut malap lagi pengendaan narusan audit rekod verifikasi tuntutan subsidi ke operasi penguatkuasaan bersepadu terposok no obstiris 4.0. Selain ini dagangan selan pemapi paket the kilogram tak jomo enggai warga negara yonong nilarang berkuat kuasa dembangi macu limpas. KPDN Maran akan terus nambah alat pengurusan skip subsidi untuk kepastian tabangan perintah bana-bana teko tak rakyat. Sabah terus malap lagi sokongan tak anak-anak ben keperluan pendidikan khas. Ia narusan jaringan kerjasama iko pihak terposok no sektor pendidikan, kesihatan ke komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Skul, Yang Ma, Agensi Perintah, Institusi Pengajian Langa, Sektor Swasta ko NGO penting untuk moyo-moyoan ketekuan pendidikan ko intervensi awal. Begini ucapan ni anu boy penetekuan oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Cesar Mandala Melakon terperasmian dan New York.

Program Jelajah Wira Madani peringkat Lat Sabah jadi tunggan ngergoan jasa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM selain malap lagi kesiapsiagaan nyodop masalah antara bensona. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Mara, program ngurung anggota pegawai Kok Sukarelawan APM Semimon Sabah narusan ikut taklimat persediaan ngodop musim bensona. Beliau ngerasmian Majlis Penutupan Jelajah Wira Madani APM Tak Kota Kinabalu. Nut ni perintah pan muat pengendahan keperluan nambah alap aset kok kemudahan APM khusus ni Tak Sabah kok Sarawak untuk ngodop cabaran geografi kok logistik. APM Sabah bertiru bengen kira-kira 10,000 anggota berdaftar, 4,200 petugas aktif untuk operasi penembangian kok bensono. Untuk melindung anak-anak lekat ansaman gejala sosial, yang mak perlu muan pengendahan lebih untuk mengkilo pasti tanda awal masalah guna dada ko jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara, golongan yang khusus ni perlu binuanan ilmu untuk ngesap perubahan gaya anak sebagai lingkar penjagaan awal. Beliau marah begitu seminar keluarga-keluarga harmoni masyarakat sejahtera tak merutai tawau. Nut ni lagi Kementerian Bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mikuan program advokasi tak semimuan pitu putelu kawasan dun. Ia untuk membenik kesadaran selan bahaya dada, eksploitasi seksual kok keselamatan kanak-kanak kok pan pemuran. Diam perkembangan ahli Datuk Rina Maran, Sabah moyon lagi usah nelasai isu peranak pelau kok nyaun ke warga negeran. Ia narusan penuduan rumah transit kok kerjasama ikut agensi. Rumah transit itu pernah jadi hitungan sementara untuk mengkebuli proses mengkilo pasti identiti dokumentasi kok pengendahan kebajikan peranak penerun. Nut ni lagi perintah lat nut kerjasama kok NGO, suhakam kok agensi yang berkait untuk memia lingkar nelasai isu dokumentasi kok pan kebajikan peranak nyaun ke warga negara. Tak Sabah. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK akan ngendak sadangan nambah alap pekakas tak kompleks Sukan Beaufort. Menteri ini Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, penilaian akan penerun bersama setiausaha tatap KBSK kok bahagian kejuruteraan. Ia untuk mengkilo pasti yang keperluan sebelum permohonan peruntukan di dedean tak perintah. Beliau marah begitu bahawa ijau nadau kerja menik taraf kompleks Sukan Beaufort sempena siri jelajah KBSK. Barat ni lagi projek menik taraf padang kok trek olahraga dijangka siap ta awal tahun bunda. Bahang final Piala Dunia 2026 akan tergeresu oleh seluruh Sabah narusan Festival Community Havoc 2026 anung gabung sukan hiburan kok merdekau masyarakat. Program penerun ngempuan Siam Songom tu tak gelanggang bula keranjang berbumbung kawasan Stadium Likas Kota Kinabalu kok pan dandangai tungan tepenek tak seluruh lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara ikut aktiviti sukan kok riada senodion sebelum tayangan skrin OYOS kelonan akhir Piala Dunia 2006. Program pernah jadi hitungan berdekau rakyat Sabah narusan semangat kesukanan ko aktiviti dokan pertandingan timbang bola tandangan penalti ko isukan festival penerun serentak tak bofot kudat keningau sandakan ko tawau. Dinakan sebagai penombol petekuk ku tajuk-tajuk abar antara lagi. KPDN muan pengendahan lebih tak syore PSC untuk malap kawalan rego selan pemapi. Sahabat nukung keperluan pendidikan khas. Geno abar-abar kamu abtu, abar tu boy serunting le Azalina Nineng dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi minit siaran sama Alabana. Terima kasih kakak untuk semua Dina kan yang boleh nutan kami bersiaran. Kejam telu ngaput nak bertiru ni terasa kita tak segmen ke telu. Sini kita boleh mengkali abar-abar dia melahat. Lepas kita kosok tak segmen mana-mana lagu. Terima kasih Dina kan. Kok sini bercerita kok aku boleh kali kita yang tu ulasan perkongsian kata legenda pekekuri bulti Tuan Matlan Marjan. Alhamdulillah. Terima kasih Dina kan. Kok DJ Mitu KB Mendung Bana akan uran nah. Maku lagu judul Titap Pantaran ke Amir Dola tu lau-lau maku lagu judul Titap Pantaran Ninat Bana yo. Lagu-lagu bajau sama Jimin Sabtu boleh main-main lagu rengot pedih terso Ahmad Dula insyaAllah boleh dinakan kang pelingku lagu-lagu boy pernah kulit dinakan jadi nyanyian pan dinakan sen-sen yang pelanan palap-palap tak yang tu palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok sihat-sihat selalu dia katai selalu bertiru lau ahad turung-turung minggu tu mau Senin sekul no peranak kok sibuk no bangan yang mak tu kok jadi nyanyian pan semoga kita sentiasa sabar kok yang pun ujian adopti mudah-mudahan kita penuhan kesabaran kok dah kata selalu senang atai dia nak dong manas-manas dong asyik-asyik atai kok tiru kang kok kita akan yang tu ngendak sekeluanan bul Argentina kok pun Spain yang kah keputusan ni sama-sama kita ngendak lah kok berjogo telu subuh kang kok Mara Sianzi Komo ko yo yo Argentina Pak Maksun Argentina Matlan Tuan Matlan Barat ni yo Spain jadi semua-semua gati yang keputusan kang pukul telu subuh ko jadi tak segmen mana-mana lagu tu dengan-dengan boy dengan-dengan lagu boy sedion ko kata pekali-pekali siaran sama umilah tupek-tupek boy pernah kulit dia nak kanti zikri kok bujang dau-dau rubi kok pen saging-saging Zaini Riong jadi semua-semua tim kali tak seran sama Alabana.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai Ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut telumpusaan. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tadria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ali.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi mengalai siaran sama ala bana. Terima kasih buat nutan kami bersiaran kejam telu ngabun bertiru nak terus soli mau 50 minit kemuap dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sabab FM Be Good. Kau buat telefon kami, kau berkongsi bercerita kau kami. Terima kasih kau ikut untuk semua dinakan. Jadi yang nyanyi bahan dinakan mudah-mudahan semoga penetak umur dah yang katai selalu benonan rezeki berkat kau pensihat-sihat selalu. Mepusan siaran sama bertiru tak sepus yang bangi buat. Julai 2006 mbanan ku kom ko dua lagu lekat tak Saifuddin ko Norizan anak lima ko kemudian pongso RBC dek boy pernah ko oleh dinakan tiraman laka. Jadi ko maaf aku amun tuturan ku yang niak ngam kali dinakan ko maaf aku setemu lagi kita dinakan insyaallah maung tak lau Senin ko amat ko salam maung. Jadi yang nyanyi terima kasih terus mengkali siaran sama alap panas setemu lagi kita dinakan. Assalamualaikum.

0: Anang. Hai. Lo begitu jo kadanti. Dan dok jo memelan kereta ai, nia no pandai nut peraturan tau.
1: Hai bang, kawe yan pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke tak tuntawan kereta? Dong no te tani man talan, tenagu jo no dau. Kok meruma un pantong sampah.
2: Pian acuan ni, begenu ku ini ngerati kadinakan tinggal aku tengro seramin tak tinggal aku anak-anak te.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.

0: Ane Diki Jo bersyukur no ko ucap terima kasih.
1: Magsukul sa pamakalay siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Jundi Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti pangusaha agro kinakan ni sahok magsakap magatubang maka kapindahan hawa pasu makalandu El Nino. Hinang panalarasan subsidi diesel ma Sabah maka Sarawak subay ni hatul taongan habal ni lawusan. Baanan pengusaha mariom sektor paghumaan perikanan maka pag-ipatan ni paintoman ako magsakap lawi awal ako makakilakila ang ulangan kasan min pangalaw makalanduan El Nino yan ni jangka nagna mabulan sangpo maka sa sinong. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar Ngahaka Kementerian na magbea maka agensi tumabea mag-akal lawi awal ako maka kila-kila ang ulangan kasan timpo pangalaw inan.
3: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
2: Dato' Jamawi ang ahaka butehe bay painang rasmian jelajah kebun dapur melalap madewan OKK Dato' Sanggau Jalang Tenom. Beliau rusab ama entoman baanan pangusaha magkabon ako ambal magtabas kawasaan bahao hinabu timpo pangalaw El Nino maka adag na ahinang kolam pakungan bohe makabon kaniya-kaniya panaguan bohe hinabu timpo pangalaw. Mareo masahi Dato' Jamawi ang mantug bahawa daerah Tenom ni penek salaku tuan rumah sampangan alau peladang penternak maka nelayan peringkat negeri sampangan ni jangka akan nilanjalan sa togol tulung alau nagnak sangpuk maka sahalibulan siam sinong. Akaheka indaginis kahinang nilanjalan inani pasod na hinang pameran lawatan kahinang masoal paghumaan maka pamasampayan anugerah 7 pangusaha iya sanglit mariom sektor paghumaan pag-ipatan maka magkaut.
3: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
2: Dato' Jamawi ang ahaka penganjuran sampangan inan magduk taungan maka pagkainagon parinta tujuh mapapag sektor agro kinakan lahat laus min ni awai he lawi aheka sauragal tempatan. Majlis Prasmian sampangan ni jangka ni sampulnaan he Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Masih aheka peluang untuk magpahap hinang panalarasan subsidi diesel masabah maka Sarawak nani ako makakilakila kahinang inan banal-banal makatabang amalampungan susah baanan rakyat makarwarwa lahat inaani. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Ete Joseph Kurup Ngahaka perintah subay amikilan kahunitan masoal geografi maka hai ang ngandol baanan panduduk masoal bekalan insalan petrol maka diesel.
4: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
2: Dato' Ate Yerusab Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Ngahaka butehe tujuh pemberita bay pain Majlis Penerahan Borang Keahlian PBRS Dun Melalap Matenom. Sebelum itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor Ngahaka perintah lahat mariuman hinang libat urus maka Kementerian Keuangan maka Agensi Persekutuan Tumabaya ako maka pamalanjal hinang masungan subsidi diesel secara ni inut-inutan masabah ya nagna kuat kuasa bulan ini.

0: Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan patuhi manjari lawayan pataluak magakal matotog pagtaakupan paminta dana amalapat hubungan komuniti Borneo. Balikanku, amalapat komuniti Brunei maka masyarakat indigenous kaum Malahat ITI. Presidenna Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka usaha inaan ini lan jalan Laos Min Indigenous Initiative yang bertuju masoal mapapag pendidikan, pembangunan ekonomi maka pemahilalaan warisan budaya masyarakat Brunei.
1: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
2: Dengan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif KBSK Laos Min Seri Jelajah Patut Juni Daerah Membakut akok maka kila-kila maka sayuhan keperluan-keperluan pembangunan ya kapanyap sukan maka amania labi aheka atlet antarabangsa. Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka hinang pareokan diinan magtujuan maka manjari kementerian angila-ngila potensi sakabak daerah sebelum amalanjal pembangunan fasiliti sukan ia magbatutan. Beliau nibak pemberita baipain hinang lawatan kerja magbeak maka rombongan KBDK maka lembaga sukan Sabah tujuh tapak Nigindanan paghinangan kompleks sukan Mambakut Mamambakut. Angkoniti jelajah KBSK ngabut ni daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belud, Tawau, Lahadatu, Makabofot. Siri jelajah akan dilausan patut Juni daerah Kinabatangan. Projek hinang amahap kompleks Sukan Bofot amuan manfaat tujuh komuniti Rapag Lahat. Adun likas Datu Isnin Aliasning Ahaka, projek inan maghalga 6 juta ringgit ijangka siap awal tahun sinong.
3: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Datuk Isnin nibak pemberita RTM baipai ngawai Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif angandakan di projek pemahapan kompleks sukan Beaufort Mariam Siri Jelajah KBSK Ma Beaufort. Program Jesilton Berselawat 2024 konom menjadi platform tujuh amakilahan keharmonian Islam maka warisan indigenous etnik Malahat ITI. Program inan amapagtipun jajahan 500 peserta magpakai pakaian tradisi etnik Masaba sedimin hinang perarakan magselawat maka masampai puisi mariam 6 bahasa selaku simbol pagtaakupan maka keindigenisan budaya. Pengurusi program Kifayatullah Malik Aman Ngahaka sampangan inan landuk maka akigan maka buktian program inan taga kamanjirian ni pahinang acara tahunan akok maka kila-kila matotog syiar Islam maka amamahal tawatan budaya Lahat. Beliau ngahaka butih tujuh pemerita makota Kinabalu. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Negeri Sabah maka daerah Sandakan hinang anjuran larian amal mabulan sinong nani lelan jalan magtabang maka 20 maka tulu persatuan ibu bapa maka guru PIBG maka pejabat pendidikan daerah PPD Sandakan yang dipertua MAPIM Sabah Dato Otto Sibik Sahak ngahaka program inan magtujuan nama papag kahinang kebajikan minta dana matotog pagtabangan ahap antara kami mohon pihak paligay nama kawasan daerah Sandakan. Ongkoniti MAPIM Negeri Sabah daerah Sandakan taga 235 ahli baina padaptal. pamupus habal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Pangusaha agrokinakan ni sa umagsakap mag-atubang makakapindahan hawa paso makalando El Nino. Hinang panalarasan subsidi diesel masabah makasarawag subay ni hatul toongan. Butihan na habal lahat guwapiti bay ni sadihan min section berita ewal semasa berita bay ni sunting he mule gubong. Terjemahan na bay hinang kukandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Katauan bika, lumangan tape maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran kembal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang maryom daminggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di panas anak dan akan mainga main grup ingka memakai siaran healing sama butina ani tantuna ni arus sab kita live ma live TikTok sama VFM sama bah itu ani anak kita live ma Facebook biasa matag Facebook official sama VFM saranakan. Jadi sarang akhir pagsukulan untuk panas saranakan mainga main grup ingka memakai siaran healing sama ku hap itu tantuna ku hap itu kita mulai segmen ongka ongka penean bi. Ai bah ongka ongka penean bi tu ya tantuna ya bahanan hasarakan tapa abai bilah yang mani amakale ongka min artis bajau pantai timur sanakan. Jadi adakan untuk penentulan badan sanakan bantuku bantung min jabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam baiknya luas Malaysia 50 minit kohapsi iaitu ni jangka akan ulan madakarang kawasan ulan landos magbiak maka baliuna ni jangka akan terjadi madakarang kawasan pedalaman Sipitang Tenom Keningau maka Tambunan manakala marambila pantai barat isa pasodna maka kawasan Papar Ranau maka Ruisab terjadi masandakan Tongod maka Telupit ni jangka akan terjadi ngabut lisag siam sanggom itu sanakan. Jadi hapa minta dan dibantuk untuk penasaranakan marambila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktuna waktu solat fardu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu lisag onom telumpuk maka 5 minit orang yang dakit masa lagi saranakan. Jadi untuk kami mendengarkan dah kita tepat waktu maka kita ungkap min artis AG Lindangan Panansang sama VFM siaran healing sama Mbal Nasa.

S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal HSKOM min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nivoa he agensi penguat kuasaan maritim Malaysia, maka Australian Border Post.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: خلق.
1: Katauan bika. Po sa batik marimdera tawaw sebenar na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nge kahal cara kalungan manusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. A Malaysia patan na mapo sa batikinan hekana labi 20,000 puho ya patanna masangpu makarua kampung.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang.
3: Alhamdulillah, sarang ayah di pagsukulan di panang sarana kan main gamain garupain ka makali siaran healing sama ko hapitu tantuna masangpuk makasih mahali bulan pitu 2020 makondom. Jadi ha sarana kan ko hapitu hapatuan kuri ka amis kita karangan-ranganan tantuna niya mai to sarana kan taru sabay ni tawaghas pasod mariom sembang ta ko hapitu beliau Sumardi Hajalan yaitu bayi pemain bola sepak ito by pemain Amin Sabah FC anagnaan ito hinang na magbiya maka Sabah FA musim 2020 makondom 2020 makapito sebelum pamupus 2020 makondom 2020 makapito beliau asal by maghasrat anambungan ito kontrak na sago terpaksa batal sebab kole tawaran labi lumayan pasod ma Sabah FA Sabah Johor FC ang ampun kam saranakan. Jadi haranakan gerakan tamai tu ma konti butina ani manjari tampak kapag tao. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah sarang akhir pagsukulan tuan hanian ako happy tu kita mariung pengisian itu magsuli-suli kita baha ya kan tinilohi kami mai tu mariam sembang tako hapi tu betingga bah panganda nutuan kakosogan Spain maka Argentina bagsambat tak maka tu perlawanan akhir Piala Dunia 2020 makonom ko Real Madrid itu.
4: Terima kasih tuan Alabana siaran tu tuan.
3: Alhamdulillah. Okay.
4: Saya cakap Melayu lah kan.
3: Mencari.
4: Okey, selamat petang semuanya. Sempena perlawanan World Cup pada pagi ini di antara Spanyol dan Argentina tuan lah. Okey, dia punya kalau bagi pendapat saya, jika kita melihat kekuatan kedua pasukan secara keseluruhan, saya berpendapat perlawanan ini sangat seimbang lah. Tetapi dengan identiti permainan yang berbeza. Contoh dia Spanyol, dia boleh posisi kawalan bola daripada segi positioning dan hantaran yang pantas. Ramai pemain muda juga boleh menjadi ancaman kepada Argentina. Mereka sangat tersusun juga ketika menekan lawan. Sementara itu Argentina pula sangat berpengalaman dalam mengendalikan perlawanan yang besar, terutamanya dalam World Cup ini, World Cup lah, Piala Dunia. Lagi dia punya serangan balas mereka pun tajam juga dengan pemain yang mampu mencipta peluang daripada ruang yang kecil, terutamanya ialah nombor 10 dorang Lionel Messi.
3: Jadi sukan itu betul dekit itu ulasan min beliau. Jadi tentunya itu Real Lau Lisag Tulu Real Lau Argentina akan atau maka Spain final World Cup champion 2020 makondom. Jadi ingat bah bang anda ta bang anda anda ta pun Mariam live baju pinakah beliau tu tuan ni ikut tanda ta ingat bah pasukan penian tuan untuk jadi juara ngan raug FIFA 2020 makondom tahun ini.
4: Sudah tentu Spanyol tuan.
3: Wah.
4: Sebab saya pilih berdasarkan prestasi dan gaya permainan Spanyol dalam kejuaraan World Cup kali ini. Tapi kita tidak boleh juga memperkecilkan pasukan Argentina karena mereka mempunyai pemain-pemain yang begitu bagus juga. Terutamanya dorang cakap the real god Lionel Messi. Jadi walau bagaimanapun saya tetap memilih Spain pada tahun ini.
3: Wah wah wah. Saingan sengit. Dan akan jari Abang Andak Tarusa ba Mariam itu ramalan jaringan perlawanan Ray Allah Lisag Tullo Ray Allah itu ai ba beting ka ba.
4: Okey, perlawanan dia ramalan.
3: Ramalan.
4: Okey, ramalan dia kalau saya perlawanan seperti ini biasanya ditentukan oleh satu detik penting. Sama ada daripada kesilapan pertahanan, bola mati atau tindakan individu pemain. Jadi saya menjangkakan perlawanan yang sengit dengan jumlah gol yang tidak terlalu banyak. Ramalan akhir saya Spain 2 Argentina 1 90 minit.
3: Jadi betah dan akan dekat itu pangsa pilihan ta aku harap itu maka baik pemain bola sepak Sabah FC tentunya saranakan jadi bahak tentunya rakan tuan ania pasan rakit ka untuk badan penonton kita Ray Allah itu.
4: Okey, pesan saya semoga terhibur menyaksikan perlawanan Air World Cup. Jangan gaduh-gaduh, jaga keselamatan.
3: Alright, jadi selang akhir pagi sekolah untuk barang seranakan main-main rupa ingkam murah-murahan air rupain pasukan angan raug ya ke Argentina ya ke Spain. Jadi ini adalah semangat kesukanan supaya patutog tatoongan final FIFA 2020 makonom. Jadi untuk Kam Kaimon makali kita lagi ongka main artis Diana Sabah FM siaran hiling sama Embal Nasar.

Sabah VFM siaran hiling sama tentu nama si lagi ma frekuensi siampuk makan 2.7 dengan jeriwa analisa gondom 55 minit abut nani pembupus siaran tamak kuhab tu rupain ha paganti isab siaran bahasa morot jadi patuhi lagi masa makan siaran hiling sama maka dak terlipat bi angan dak perlawanan Malaysia tulurai alaminan Argentina bag atu maka Spain FIFA final 2024 makonom insyaallah carakan tentu akan kita maka pag apa lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS Kulimanin rayus asau kerapu nu apain kuli rapokot amiro terapansi luluman ampahin supan nu nasuangan Brunei Rabansa Bokon sinora negeri itu. Presiden no Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pokot nilo hino uman mayarana salinut babal nakayaknya penguvasan papasingkatan reekonomi ampahalungan warisan kolayan nu ulun Brunei.
1: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Kukulah ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh, kau tipai panir guang mono, Ming. RTM klik, ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya, kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
3: Naka pandai ko kia. Tumumpang Rio Kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok yoginyo senaman monsoi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluai balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom saminggu.

Yo, babakan sen dalam nom raga iba baga nang kini ngor ramor dalam kesalahan dahun nom rasa ba BFM lo numino. Aman titi wal dakap yo baga baga kaka raga kesalahan dahun nom rasa lo numino. Enor oro hitu ra oro minggu. Ra oporam siam hari bulan da bulan katulu 2000 dong opram onom. Amin amin kau kaya rako ni hadirin guna marangan apa apa kaka ra lo numino. Rasiaran nom sabab BFM kesalahan dahun nom rasa pasin dahin nanti ka onsoy. Alansan ramyun rakawi kenang kini orang mohon dalam kesalahan dahun murah sama BFM lalu domitor rakono onsen siak paha kepaha kah? Zina kili kono paha kepaha kara kono muli rapahu rakono suang kili kono aku yang kini moyon mindor kau itili rakono kau na ngiwit kira kono sampah mahun mion lako lako sambit rakeke tu. Kami kapi kono sambit rakening awal minta ati aku kono tokan mion kono lako lako ray roro itili kono ngiwit sampah mahun mion paha paha kah? Meki beriada rakono ulun ampio paga-paga kono sa sumimpong ramor kasaluan daun nomor rasa ba BFM eno mera live TikTok mayam kan saya ndamyo nampaning kuanangan rayus kana nungko ramor kasaluan daun nomor rasa ba BFM apa sindangan antaka onsoy. Masukkan aja uangku ramu raku pakai pakai raku nangkini orang mau rein ralo domin raka saluan dahun merasa ba BFM eno rasu mukuna praga papara nora jam kasiam ralo dom. Asuai rakono ra live TikTok mai baga-baga kono untuk minggu nangkini ngoramun dalam kesalahan daun rasa ba BFM. Agak pan kono boleh angkini ngoramun kesalahan daun rasa ba BFM eno mayara live Facebook mayar page mayar rasa ba BFM. Rais kono kau baga-baga kono hilong ramon eno mayara live Facebook mai ami kapio kono mayara RTM klik ah. Asuai kono rein to kontak kono angki ahilong rapahilian Piala Dunia FIFA 2026. Sini aku no sabab BFM dan dalam no RTM klik. Dan tokon min ko nang kini ngora sia radio-radio inu RTM ha nakasimpung no ra siaran no ka sabab BFM. Hino ra londo min ra entara jam ka tulur eno ka salula anda no murut ra sumuk ra ka para no jam ka siam ra londo baga-baga ka eno maya kira RTM klik. Ya orang kena imuni kura dua rimbai kena paga pangkiningan takara rimbai-rimbai kasalulan dahun umur talon domino eno rimbai kasano rimbai intori laiji laikim nantam rianita ungguk rimbai ninggalanan apa maguangan toruo amsun kono rimbai riosep wai nantam ri selvia di rimbai ninggalanan kaus nakasindalom.

Yo bagai nere tu duo rimbai kena nari ngomion da kono ra pina salu lagu ramion da kono pangki ningan takara rimbai rimbai ka saluan da nomor sama BFM berapa main pai munan takara ka pangki ningan da ka saluan da nomor sama BFM ra rimbai rimbai ini ramo pasin dengan da kawan sai pakai pakai ka ini rimbai ka sare tu rimbai tari laiji laikim nan tamri Anita Unggok rimbai ninggalan pemaguangan tu ruam suno rimbai Yosep Wai nan tamri Silvia di rimbai ninggalan kaos nakasin dalom Rais kau paling kuanangan yang rakan apa kata kata kau nasi mimpung. Rakan ini naya live Facebook mai live Facebook mai. Apa yang kau naya live TikTok mai ralu nomino. Rakan kau suang kau apa kata kata kau nasi mimpung ini naya live TikTok mai. Si naya kau apa kata kata rai tuli rakan ini naya live TikTok mai. Less to less. Kansen ralu dom DJ kau paling kuanangan. Kansen ralu dom. Si naya kau nai lemon tea ice keninggalan no. TikTok ngatu kansen ralu dom. Kansen ralu dom rakan di MM sok. Kansen ralu dom DJ on soy. DJ kau no on soy. Ampe tu i Alik Kindi ma kansen da londo mam Jose Potilu kansen da londo mro minggu DJ Adi on kabarion kena merang-rangan nang kiningo ka saluan da nomor londo mino rakon di Jose Potilu apa ni kona yang Jose Potilu rakon sin mimpung ini air live TikTok mai sia suang pian kona pa kata kebukon rakon sin mimpung ini air live TikTok mai poyo rakon ora suang ra sin mindangan arumangan ramon ran dalam ka saluan da nomor eno mai live TikTok mai paga-paga ka amrais kona ka wan share kasuangan mi aku nak share paga-paga kara live TikTok mai. Ilibi aku nak rasuang pi aku nak apa paga-paga tara pokon aku nak semimpung. Sumingga urita ka kunang kini ngong. Hati aku nak nento konilo paga-paga ka tawe kia marki. Sini aku nak live TikTok mai, live Facebook mai. Rais kuno ilo panak kuno buli aku nak angkini ngoramon dalam kesalahan dahun nomor henu mayara telefon di losi hahama. Ramyun aku nusino pembilin amyun, aku nak beli angit rabilin myun. Ralu nomino, sino kali pembilin amyun, aku nak matu matu rakampung, beli pihak rarangan myun. Ralu nomino pakai pakai kau, aku nak beli angit rabilin myun. Eno maya rawas sama era nombor kosong rondo siam, apa siam kosong tulu balu, ruli aku pihak ran nombor maya rawas sama era sapa BFM, ran nombor kosong rondo siam, apa siam kosong tulu balu. Amang kiri ngotak pira rimbai, dua rimbai kono pang kiri ngotak pira kono paga paga ralu nomino, rimbai kasano rimbai entori Nicholas Anggang, rimbai ininggalanan ra, ahun pinatatangam suno rimbai Steven Jimin, rimbai ininggalanan ra, lara pagalungan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahur yakin ora tahun 1994 1988 ono am 2028 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sino memar 500 ngaribu ngalunyak suang murayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, babae na ito do rimbay ko na naringom yun, baka bagay ha. Ay no rimbay ka sa ito rimbay na rin ni Nicolas Anggang. Rimbay ni Galanan ra haun pinatatang. Am suno ko na rimbay ri Steven Jimin, rimbay ni Galanan ra ra la ra pagalungan. Ino nang ibita kada jam ka tu laban ngoboram duo ngami ni da londo. Ma. Rais kada paka-paka ra kono pahilian ha. Piala Dunia FIFA 2022 pramonom ra kono pangawian. Ra roro nunsu au. Aino ra pada susuau mayo roro nunsu paka-paka ka. Roro kasa ra kono ra Alondo Mino Rasangulun, pemain bola sepak nu sabar akono Hayam rakono pahilian bola sepak Piala Dunia. Pemain-pemain apor jam ka balu talung opor ngaminit rakono analisis rakono pahilian pangawian Piala Dunia FIFA 2026. Apa pakai-pakai kan apa kaya na bersangulun bakas pemain Sabah. Ramon ya kono inaya. Aku dan kini Ramon dalam kesalahan tahun nomor rasa BFM dalam domino. Ya apa bagan apa jam ka tulu limo ngopor ngam minit napo. Kau napo kena kaya ra azani syak ra libung no kata kina balu amin tok kintok ahono no. Maring kau dengan ya krayus kau paga paga kau inaya ra live TikTok mai ra domino ra kau dengan suang kau paga taka kasih mimpung. Inaya ra live TikTok mai ra domino sini aku no paga taka kumpau. Onsoy ra onsoy kau no. Kanzen Alondo Marichet Spanyol tetap juara kena. Kanzen Alondo DJ kena panik padanya. Nah itu semangat Hilong ra pahilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom. Aku nak suang biar kena pakai bahagia tak aku kena Hayam Ramon dalam kesalahan tahun nomor rasa pemain Minera live TikTok mai. Hayam ra kena ra pahayam anda bola sepak Piala Dunia. Eno siniak IDK Argentina ba juga DJ kono paning kuanengen am sino bi kono pakata kara kono hitura Spanyol rakono paning kuanam Spanyol duo Argentina rondo rakon ni NDY Estopindi pana aupun kono anukung ra Spain kono duo rondo paning kuanang rais kono nayar pakapakaga. Arai naya ragono sumindang ramo naya live TikTok mera sama BFM. Arai sekarang kini ngotak pira rimbai, hena rimbai intari kidi Jack, rimbai ninggalan pinupusan da pangkosan nama. Pungun apo rimbai no? Aga kona kaya na pura azani shock la libung no kota kina balam mintok kintok. Ahon dono.

0: Aswang kansayan no mandarmara lumbak, konita ka sendiri o makatutunra valval no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin kuna melayu tu arul alway akrayol. Karuan atu kalap ra kono kansayan pat muaya kubat ra pahun paki wawasan atau hospital kuantu. Kuna ra ulun wakon o ma nalah ra kinavalo no bayah no ulun anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasak natu ulun nakuling ra lumbak atau hemoglobin HB 7.0 arwi kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karuan natu ulun talasimia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hanak ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tutu matong kanga muai yang insu pra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, apa kena kasut kutang rejam ka walu dua ngah minit la londom. Ais kena paning kunangan ramyun, apa ke pakai masih pikona kini ngoramon dalam kesalahan daun nomor Sabah BFM. Apa sindangan antara onsoy. Aku nak pakai kau nak naik live Facebook mai. Kalau nombor itu aku nak asam, aku nak pakai tak naik live Facebook mai. Asin aku nak koyok main tambunan. Kansan kalau nombor DJ kau onsoy. Aning kau nangian. Kansan kalau nombor Josie Mindong. Kansan kalau nombor DJ Sabah BFM kau nak rang rasa Sabah BFM onsoy. Aku nak paling kau nangan. Julita Margaret apa nak? Hingga kansan kalau nombor DJ kau nak. Kansan kalau nombor kau ini rang rasa Sabah BFM. Aku nak onsoy. Florito Alonso Balorinsius. Naik apa aku nak live Facebook. Mai, kanzan dalam DJ kono onsoy. Paning kono ngaram yuni naya live Facebook mai. Apa kapa napa jam kapalu talu ngoper ngaminit napa? Kau napa kono kaya Ramon? Kono pahayaman, sangulun. Pemain bola bekas pemain bola bekas pemain bola Sabah FC. Ya kono Reno kono pemahuangan tambulu imai. Ini nasungkai terpahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom napura jam kapalu talu ngoper ngaminit pake pake ka aku napo no karingo rapa hayaman pa hayaman bayara tambulu imai kalau nomina rasa ngulun pemain bola sepak pasukan Sabah FC pake pake ka napura jam kapalu talu ngoper aku napo kena kakoli napura aku no pemain itu aku no rakono pa hayaman aku no pengawian rapa hilian pengawian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom. Aku nak kau sini pembilinan mu, nak aku nak beli yang itu rabilin mu, nenek Maya Ramon, wasa merah nombor kosong Ronesia, apa siam kosong, tulu valu, tulu valu. Aruli aku pioran nombor kosong Ronesia, apa siam kosong, tulu valu, tulu valu. Rise sekarang kini ngotak pioran rimbai, dua rimbai kena pakai kini ngotak pioran pakai pakai ralun minor kesal wanda nombor sama BFM. Ayo rimbai kesana, rimbai entar silibin bugis, rimbai ninggalan banyak ramam mulok. Amsun rimbai ri ebi angkas, nantam rifaziana Imran, rimbai ninggalan anda kasingkatan.

Ya apa bang itu dua rimbai kena nari ngomion baga baga kah nari rimbai kasar itu li. Kah nari rimbai itu silibin bugis rimbai ni kalau banyak ramah mulok. Am tunggu kena rimbai di biangkas tentang Faziana Imran rimbai ni kalau nak kasing katangan. Apa ni kawan-kawan yang kena baga-baga Rais kena inaya live TikTok ma, live Facebook ma atau kena kena kena kena kena kini ngoramon Randalum kazalu anda nombor baga-baga ke paling kawan-kawan Amin ya kena baga-baga takah inaya live Facebook live TikTok ma iral nama itu Sini kena Yasrin ma tusup kena ingalan TikTok na tu Hansen dalam dem DJ kena pasukan Pilion no Spanyol Apa ni kawan-kawan hati Hansen dalam dem hati Mimisin Hansen dalam dem Ita Kansena London, Ramyun, paling kurangan Ion, Kansena London, Minayara Live TikTok, my Jesus Gasing, Mata Ponsoy, aku nak paling kurangan, pehitu I Kampotin, kena tinggalan tu, pesa TikTok natu paling kurangan pakai-pakai ka, Rais kena Minayara Amirosa, Kansena London, mantap DJ kena, paling kurangan, Rais kena Minayara Live TikTok, my rasa BFM pakai-pakai ka, kena kau kena Rais kena Anshe, kasong kami kena Anshe pakai pagaka ara live TikTok mai lipe kono rasong pokono pagara bokon asuminggau rita ka kono sumimpung angkini ngora ka salanda hono murut rasa ba BFM Raisa pasu ko kubilin itu ini teranu pa kata ka inai ra live TikTok mai inosana hana ha inggalan no TikTok na tu DJ au itu yana kono asia umbilin kono ra bilin ku tu kono pasukon ku ramatu ku ra kampung katubu ika ilo Ika alan ilo rilo angkaraja rapat nu alasu orotu rakon di iana ha Dikonangan anai naira live TikTok mai menang kita bilin mu naira live TikTok mai ralo nominam Amra jo pagata kanang itu bilin naira WhatsApp mai rasa BFM ra nomor 0 rono siam apa siam kusung tulu valu ah itu bilin intori Florid ai Helen Yong ah Helen Yong Kansen dalam dom dijadi kono Kansen dalam dom riun Abilin kono pasukan kuri Dolores Asing, Florenzo Bayujol, Florita Kinajil, Dennis Young, Lucia Bebe, am kawin urang-urangan sama BFM, Melansan Monsoy kawi kono, akau kawi kono, kalansan ra kono pakai-pakai ramyun, ra kono atek kono gani tomin kono ra onsen siak ra kondi Helen Yong, intora inanam, paling konangan dijadi kono paling konangan solirun, Helen Yong. Ya bapak kan apa jam kawalu talu ngopor ngaminit napo kau napo kena kaya sangulun sangulun pemain bekas pemain bola sepak Sabah pakai-pakai rak pahayaman pahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2020 pramono mereka kaya kena pura sangulun tambului mai ralon domino rajam kawalu talu ngopor ngaminit ralon domito Rai sekarang gini ngotak biar rimba rimba intorino rayati di Zuki Fli rimba ninggalan sadin sadin sinonsol. Sunu rimba ri mulisikin rimba ninggalan anda mambulok kasayangan.

0: Piala Dunia FIFA 2020. Pahilian Piala Dunia ondo nanimpung rapat ngoperan balut pasukan nakasuku noyo rapa maparan nora orang nusuau. Pahilian Piala Dunia FIFA 2020 ngoperan maparin rapa hilian pangawian rajam katalu rasusuau ras stadium New York New Jersey pasukan Spanyol ahili rapasukan Argentina. Rekod pahilian nukaruro pasukan intora oper mapat pahilian nilo. Pasukan Argentina Spanyol si Hama Inkonom nemanang ra nematik ruo keputusan seri. Ringoho taga pemahuangan intori Geoffrey Amopor bekas penyerang nu pasukan Sabah nasungkait rapahilian pengawian Spanyol ahili rapasukan Argentina ra oro nusuau.
1: Ya, kansen relondom ampaning kuanangan rim DJ Ardi, kansen rakawi-kawi pahaka am siung nu rangan-rangan. Inaya sinumimpung rena tangan resiaran numurut relondom hino ampoyo kansayan rakawi rangan-rangan pahaka-pahaka. Inaya ra live TikTok nu siaran numurut relondom hino. Maya perpahayaman takar relondom hino yohino anguma resome analisis kapom pahilayan. Perlawanan akhir kapan final Piala Dunia 2026 intora Spanyol ahili ra Argentina rasusuaw hino am perlawanan rasusuaw itu sahumi perlawanan yang auma ilain taka am sahumi peyo sejarah bola sepak seluruh dunia karena perlawanan rilo rasusuaw itu sahumi perlawanan auma kulimanin taka aunki kepasukan asau kerjuara Piala Dunia retahun itu. Karena karuru nu pasukan ahili hiatu savitun pasukan gergasi. Karena pasukan hiatu memiliki juru latih, pemain-pemain muda am pemain-pemain lama yang berpengalaman dan bertaraf dunia. Pasukan nu Spanyol tu auma amain recorak permainan yang kemas, penuh penguasaan bola dan disiplin yang tinggi. Am Argentina tu penuh auma apain talang permainan rilo am semangat juang tinggi. Pengalaman mayo ampoyo abuli anguma rekeputusan dengan sekelip mata. Am perlawanan rilo rasusuaw itu bagi kusangulun bagi kusangulun saumi perlawanan yang menguji reketahanan mental kotohun pemain kapuam kehebatan nu pemain rendalum nu padang ampoyo kebijaksanaan nu juru latih. Maya perpahilayanku repasukan nu Spanyol tu ilokono menggunakan formasi 4-3-3 karena Spanyol tu ailongku coba menguasai rebola ra awal perlawanan supaya ilo hitu kono abuli angawal tempo permainan apa kurang rasarangan nu Argentina. Ama ilongku rapamain nu Spanyol tu ilokono harus menang rebahagian nu tanga dan amatoi repermainan nu Argentina rebahagian tanga. Ama ilongku payo rapasukan nu Spanyol tu ilokono onsoi repat akanggoi rebola dengan hantaran-hantaran amar kapam hantaran-hantaran pendek dan hantaran-hantaran kamas. Ilo hitu payo kono anguma ratekanan tinggi angolo rebola patrilo alawan rebola. Am pasukan itu payo onsoi rebagian utanga kapam serangan. Pemain muda rilo tu kosong riamal somi pemain muda harapan nilo yang abuli angumar serangan bahaya. Am au perpahilayan ku repasukan Spanyol tu kono payo amain kakalkan pengosan bola amakai kapam menggunakan kelajuan pemain sayap nilo am ika anak raruang dan peluang remisi ananggoy rebola am angitor keserangan berdisiplin dan bertahan maka air kesempatan dan peluang si Norilo pat berdepan retiang gol au percaya ilokono abuli amanang kapam juara Piala Dunia retahun itu. Amaya peor analisisku repasukan nu Argentina tu pasukan itu kita akui saumi pasukan yang akotoh am berpengaruh ke dunia bola sepak dengan pemain-pemain yang berpengalaman dan bertaraf bintang. Kono pelain teka perjalanan nu pasukan itu sepanjang nu piala dunia itu pasukan itu. Lepain talang rap permainan am kotoh nilo suku kula-kula pasukan mayo kinana kinala nilo. Dengan kekuatan kapam kotoh nu pemain-pemain muda bersama rap pemain-pemain senior nilo. Maya peyora kekuatan nu pasukan nu Argentina tu pasukan itu ilo amain dengan penuh keyakinan. Dan Ika terpengaruh dengan tekanan pasukan-pasukan lawan. Ilo bermain dengan tenang, walaupun Ilo kuno sudah ketinggalan, karena pemain-pemain Nilo itu sudah cukup berpengalaman berdepan retekanan. Pasukan itu onsoi peor setiap posisi, intor liwi syukur resawat. Dan kuno pa Ilo bermain menang, mengawal bola rebagian tangga, ama kairi misi sebagai jentera serangan Nilo. Au percaya, Ilo kono boleh menguasai perlawanan Rasusua Wino. Karena pandaian takai misi itu sangulun pemain yang berkualiti. Sudah tentu Argentina itu ama kairi misi sebagai senjata untuk membangun serangan. Am Argentina tu poyo berbahaya setiap serangan. Balas Ilo kono ama kairi kelajuan am pengalaman kapu am kepekaran pemain Nilo. Am Ilo peyo bahaya setiap bola mati. Sabiton ra tendangan sudut am tendangan percuma. Karena misi itu sangulun pemain yang apakar. Anandang setiap tendangan percuma. Kapu am tendangan sudut. Karena lain tak kapor perlawanan-perlawanan sebelum hitili. Misi itu asalok akagol ra tendangan percuma. Am rasusuaw itu. Kapam perlawanan nu Argentina rasusuaw itu kono pelu perlu mengawal rabagian nu tanga perpadang kosong di Fernandes, Mickey Alster, Amdi Paul. Ilo kono perlu menang ataupun menguasai rabagian tanga am mengawal tempo permainan. Amika anak reruang am peluang pemain nu Spanyol mengawal tempo permainan. Ampoyo menggunakan kalajuan nu striker nilo. Kosondri Julian Alvarez Am Martinez untuk menyerang am anak kebebasan remisi bergerak mencipta ruang dan peluang permain dengan sebar tanang apa kurang rekasilapan pat menguasai bola amakai peluang untuk menjaring kan gol mengakalkan disiplin taktikal suku rawisil panamat ilokono abuli juara Piala Dunia tahun itu. Am sebagai kesimpulan nukaruru pasukan hiatu karuru pasukan ahili rasusuaw itu untuk perlawanan dilo konopo pasukan itu bermain dengan onsoi kedua-dua pasukan itu menunjukkan permainan yang onsoi au percaya ilo kon amatik keputusan masing-masing onsoi. Untuk nu perlawanan Rasuah itu, karuro pasukan hiatu mempunyai kotoh. Nu pasukan am permainan yang ika ahondo. Tetapi ilo kono sino sohumi matlamat ohondo yohino. Asiha angangkat terpiala am sumau kerjuara. Am peyo perlawanan itu salah kasual sejarah. Kotoh nu pemain, pengalaman nu pemain. Tetapi aunki pasukan yang bersedia. Berani am peyo paling tenang. Pat nuisil panamat sampuyon. Karurun pasukan niatu, kano rahon, rakotoh am pengalaman pemain nilo, yoyak, aunki kepasukan paling tenang, paling berdisiplin, dan paling bijak, memanfaatkan peluang, ilo kono berpeluang amatik rekeputusan onsoi, am asauk rejuara repela dunia resusuabino. Am hiniak interako, kan saya rekawi-kawi pahaka, rangan-rangan inaya analisis setiap perlawanan Piala Dunia intora pertama syukur final tu amalansan akapahambut takapo rena tangan nu analisis Piala Dunia ratahun akan datang hina kintarako kansayan am paningkuanangan
0: Yang ini lera itu pemahuangan intori Jufri Amupor. Rapahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2026. Rapah kepahaka ralo nemino. Rakon pengawian Piala Dunia FIFA 2026 nino Spanyol ahili ra Argentina. Angimun rajam ka talu rasusuau. Ampasalulan rayus maya ra My TV am RTM klik. Henora saluran OK am Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta, sejuta sorakan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026, Argentina aku petuang, aning dapat kesau kera juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu. Ya kino ra tahun 1900 tulung opor. 1900 balung oporam ono. Am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
0: Ya, orang sekarang kini ingat kepira rimba, rimba yang teriak, ya, rimba yang tinggalan bawara, muam sunung, rimba yang dayol, rimba yang tinggalan siam ngetahun.

Yo, apa bagai nari tu dua rimbai kena nari ngomien baga baga kahe nari baga sare tu rimbai enter ya yo. Rimbai ninggalan apa barang muam sunu kena rimbai ri idian dah yol. Rimbai ninggalan nara siam ngat tahun. Amrai jo baga baga pa balai kuramien rakun loho loho nugata. Rauro nun suau heno loho loho nugata itu pina insalo no inan. Nguasa rai dasuri gata sabah LIGS. Rauro nun suau roro kasa radu ngopra ribu lana bulan katulu. 2000 dungo per monom. Heno raloho no susunu gata siam ngaringkit 4 sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade kasa apat ngaringgit tulung ngoperam rondo sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade kado talung ngaringgit siam ngoperam onom sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam balut sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado talung ngaringgit tulung ngoperam apat sen sa kilogram. Gata sikerap sa ngaringgit limo sen sa kilogram. Ya apa pakai nere tukono loho loho nu gata. Eno loho loho nu gata itu pinain salono inan nguasa rendah sri gata sabah LIGS. Oro nun sa oro kasa radu ngopra ribulan bulan ka tulu 2000 ngopra monom amsino kali kono paha paha kono antalan da gata min oro nun sa amino kono loho loho nu gata no ya babaga naga sukut na kanora ka paparanu siaran nu sa BFM ka saluan da hun murut alon mino ni barangan ramiun rayus kono angkining oramon paha paha gara ka saluan da hun murut rasa BFM ino tu malimpun intara jam ka tulu ra tulis muku jam ka siam ra londo mra kono kasaluan dah nomor rasa BFM kono ari ngomion da tukir-tukir nuoro am tu munggul na pro kasaluan dah nomor itu paga-paga ka kau napo kena kaya rangan kerajaan dalam kasaluan dah dusun napo peleli rai kono ahilong rapa hilian pengawian piala dunia FIFA 2024 monom ino ra pasukan Spanyol ahili ra pasukan Argentina tu malimpun tu ra jam ka talu ra susuau napo paka-paka ka loro kasa ino maya ra RTM klik ino ra saluran oke ami kapi kono ra saluran sukan plus nah kita rakon ya dirin kansen dalon dom ramin kawi am kansen ra pentingesan mion am tu malah kawi am bye bye.

0: Kapisa na ang datuang tabi Melissa Madani. Bay na kinangaho iti kabara na kayo ng palumbusan ko, Alvia Justin. Kapagulutulod at kabar-kabar. Papa po agrota kanon Pinokyano, sumantab managuang kantakan El Nino Adala. Onwan penginsanangan karalano kapatikidan subsidi diesel id Sabah om Sarawak. Kabar poin penu. Montok managuang kantakan El Nino Adalan iopi manan atau guangan tulan kepermiso di Tirumikot, papapu kaganan pemutanaman. Penginsadan ang pamiaran pinasaro papapanaw kapasadyaan montok mengingkuri kerumbakon di otoguangan mantad kantakan dilo. Montiri pemutanaman penginsadan ang kaganan takanon Datu Jamawi Ja'far pinapoylo. Kementerian daw miyampay katinanan kahampit papapanaw pagadangan tosopung montok mengingkuri kerugian.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, dasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datu Jamawi pinapoylo dilo untuk napupusan pinahimagon jelajah kebun dapur melalap. Id longkod OKK Datu Sangau Jamawi.

0: I de timpu di lo Datu Jamawi pinapoiloh da watas tenam pinasilih mananwalai ke pamaramayan. Tadau memutanam memiara om menginsada nayatan pogun. Ke pamaramayan di lo kapanau selinai telu tadau ketimpun tadau ke permiso tulan kesiam ditih tebontol. Mogi sesuai apabayan kapanau kehompit noh pekitanan kumakap apabayan kehompit pemutanaman. Om kepemaramitan ditungkap kuma mimparagat id keganaan pemutanaman pemiaran om penginsadaan. Datu Jamawi Pinapailoh.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Datu Jamawi Pinapoilo da pemeramaian ababayan dilo kesudong hontolon perintah ida kepegiratan ababayan agro ta kanon pogun maya kotonudan am sokodung papapu no kayonon. Ababayan kepahimaganan pemeramitan dilo pinagirot di boyon mentiri Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Nor. Oki tada harbogian id penguludan kepetikidan subsidi diesel di Desa Bah Om Sarawak dit miloh in sanangan. Kanu iti magihum karalano di kesudong montok menginggan kantakan di otaguangan id duoh pogunditi. Surupu Parlimen Pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup Pinapoiloh, Perintah Pisampuran magintong kawoyan piswayan tindal lampugunon tikid tadaw. Memogunoh dit agumu kumad generis diesel diti.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Datu Ate ya pun lagi mentiri tadan sanda dalam kompuson winarun pinapoylo dilo kumad magaganug kabar. Untuk nepupusan ababayan kepemeramitan POM Kotonudan BRS Dun Melalap Id Tenam. Pogulu di Lobayan Menteri Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Nor Pinapoiloh, Perintah Pogun Masagan Papapanau Pengludan Karaja Miampai Kementerian Kausinan Am Agensi Pisempuruan Dit Kehempit. Montok magadang karalano om penginsanangan waya kepetikidan subsidi diesel miampai ke tunud id Sabah dit kapanau dotulan diti. Tinimungan tinaru Brunei Sabah PMBS tumilomus asili pisampuruan dit kanu papapanau ninggosan pagirat pionungan magigion. It kepenguhup pagirat piramutan tinaru Brunei miampai tinaru suai diharoh id pogunditi. Memuruan di lo Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapoiloh, penghupan di lo pepohempit magi sesuai bagian kepegiratan kampanye balajaran keburuan ekonomi om peningaligan tungkusan tinaru Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
4: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Kan Keperuan Sport am Ekonomi Kreatif KBSK Maya Karangkayan Tumongkop Id Watas Membakut Menteri KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinapoylo Karalano Rumapo Nasilid Waya Kapapanaho Keraja Dilo Montok Papapanaw Kementerian Mengiloronta Buka Gempotan Tikid Watas Pagulu Kapanaw Keperuan Gugunan Sport Dit Kasudong Rino bayo magaganu kabar onto kinumakap akaraja miampai rurumapo KBSK om katinanan sport Sabah kuma id kinoyonon kapoing kakatan longkod sport membakut id membakut. Gisam dabayno karangkayaon KBSK nakorikot kinumakap id watas kota Kinabalu sandakan kota Marudu, kota Blud, Tawau, Lahadatu, om Beaufort. Penghuputan tumangkap dila peti lembusan kumaid watas kinabatangan. Keraja penginsanangan kompleks Port Beaufort manaha kesenangan kumad magigian id pasarili. Adun klias Datu Isnin Aliasni Pinapoylo. Ababayan penginsanangan kigatang 6 riyong ringgit dila api manan o pengakorimpunan taun tabontol.
1: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Datu Isnin Rinubad RTM untuk nabupusan minananud montiri keburuan kemulakan kondaran sport am ekonomi kreatif dan magintong karaja manginsonong talun-alun Kumaid longkod spot Beaufort id poin suang id lang penguludan jelajah KBSK id Beaufort. Ababayan Jess Helton berselawat 2026 nasilikan takan id poin tutun piunungan Islam ampa poin tutun tungkusan miswayan tinaru id apaguniti. Ababayan dila pinatimong 500 magigyon ikirasuk tungkusan tinaru Sabah Soy ka pinapanaw ni Yudan berselawat ang palambus lilihis o namboros it papakita pisampuruan ang piswayan kobasanan tinaru. Mamuruan ababayan diloy kay Fayatullah Malik Aman pinapoylo pamaramitan mantad magigyan pakito do ababayan dilo mila silihon kantakan dit mila ramayon tikid taon montok pagirot katumayan Islam ang pagirot tungkusan id pagunditi. Pinalambos dawiti kuma magaganog kabar id kota Kinabalu. Pisampuruan mamiadang tinimungan Islam Malaysia Mapim pagun Sabah omwatas sandakan papapanaw panungkusan manuluod id tulan tabontol. Papanahaw nila miampay piuhupan duna pada matalu tinimungan molahing om manunuduk PIBG om kopisan balajaran watas PPD sandakan. Molohingan memuruan Mapim Sabah Datu Oto Sibik Sahak Pinapoylo. Ababayan dilo kihantalan pogirot ababayan katundunan miampai pogirot piunungan magisusuai bogian kahumpit na idwatas sandakan. Pinalambos dawiti kumad RTM ontok nopupusan mitingan tagayo taunan Mapim Pogun Sabah om watas sandakan id sandakan. Gisam dabay na Mapim Pagunas Sabah idwatas sandakan kiharo 235 tutumanud dit nakarejista. Ida pungpusan suguta kukagu ititulo dot kabar-kabar. Papapu agrota kanon pinakyanun sumontop managuang kaantakan El Nino adala. Anuan penginsanangan karalano kapatikidan subsidi diesel id Sabah om Sarawak. Ingka kana kabar dot pogun nulu di muli gobong mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi Montok ke selimbahan tokoh.

Pagdidika sa limbahan na toko, untuk tuang tarawat minggu kepada masyam datulan dat katuru. Ada di tahun 2020 pada manam, yang terbaik kau, itu ada pagunda toko untuk datu bana ditingan, nak rekat na jam, sumbang na jam ko siam, dua na hapa dan minit ada tuang. Kunsi kau mo agi gina ko mado ko yudit kasasay, adot, tumanud, makinangaw dito ka sa limbahan na toko. Matapunay ko, untuk na timpo-timpo, jam na toko may sa diti, arangaw na kayo iti kapailan, nagi iti sinding-sinding pamalihis da ginawa. Matapunay ko, mantok na manimpun, diti kaparangahan na sinding-sinding pamalihis, sining manta di mas ni sumiran, iti raitan dat arat o masunong am suto na iti sining manta di Justin Marajin, sumandak miwas kiwas. Kanaw, kinong hot ako.

tapi kau itu kau pelan kau ngai tawan untuk ada tatuang dat abai nanti di tapi nai kau itu mau dibut maning guru dari tak pegawai terasam dat sapo antakan itu penang sipitang tenam om bofot amwa kau waya waya di tapi nai kau ketilamus gisam dat jam kau permisa dat tatuang ada di tahun minggu kepada mesiam dat tulan dat kau turu di tahun 2002 pada malam. Ya, kung mada kayo, dit mamasa, dat makinangaw, dit ika sa limbahan na to ko, pang sikaw, amo o gigina, dit ika sa limbahan na to ko, mila da kayo, at ano doon, maya dit live dot TikTok, mila naging maya dot live Facebook, ya, ay so na suway, mila naging orang o maya dot RTM, click, on sika na mo o gigina, kung mada kayo, iti, nadlabos da pagun, dit ika sa sema, mamili makinangaw, dit ika sa limbahan na dot ko, bah, antok dat acham dat ako madu, dat tinok da binay ko, ngaman ko po niyo. It is sining-sining dat alayin. Yeah. Anda da na da kayo. Gisom dat. Yeah. Mila naging maganat gisom dat kalimpupuson. Nga nung amu ka. Dan na po nga amu manguraf. Makinangaw gisom dit. Mila ko dat makinangaw. Pengkuropo. Ang sikaw. Sa kadung da kayo. Kuma diti dati kasalimbahan. Matapin ko sining man tadi Ren Rafael iti rumah mega di tikanau kinong hatu kau.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Makapihondot.ph pialan dato pamapusan na diti pialan mimbul sam pamagunan FIFA 2026 pada manam tepinaiko akan charity festival community havoc tayangan screen besar Piala Dunia 2026 pada manam id Arena Belia Tawau, Arena Belia Sandakan, Arena Belia Keningau, Arena Belia Kudat, Arena Belia Pofer. Kapihanot na gidat pialan pamupusan dila tapi na ikaw nga nakagirat iti Ababayan Community Havoc iti a grand screen diti Piala Dunia 2026 pada manam ida kompleks Sukan Kota Kinabalu. Ya teman kau ingkura kau ya kayu ambati sa tim dit manda kayu sakudungo tim dat Spanyol teka Argentina ambah kada lihuai dat tumano dat piala nilo antak latino jam kotaluh min susuab amai sana suai id keselimbahan dat RTM no amat mereka sining man tadi anti maslinah iti astaga no kopio.

Koilo konangku, mamanau gakot miampai lang tosikap teko aintutunan. Sebagai briswok, nopo nga iso penguyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawinagatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, serad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Katabi ni kawan namin ito paglulumang tako may jam dato kumadwa may adit-dati ka sa limbahan amantok dato adantok dato jam dato kumadwa dati no tabi na ko man kupo niyo iti sinding-sinding dat kalangadan teka iti sinding-sinding light. Matapunay ka witi kapailan karati ti pialan pesta pantun pogono sabah 2020 pada manam teka ayin tutunan sebagi pesantun dit namanda haporo antok dit kaduna pada maduro gisam dat kaduna pada matalu tulan dat ka anak kaanam nga naman pondoliho kumaditi kaduna pada maturu gisam kaduna pada malu dat tulan dat ka turu dit tapinay ka antok dat atadaw kadua am katalu adit ita bantal katimpun jam ko siam ko sabon gisam jam ko apat minsa sedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Bata mereka iti sinding manta di city pajahamin sorry sorry nopo kaditika nau kinawa toko.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk di tahun hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2002 hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Atau menaik PLN pemupusan FIFA 2020 pada malam. Iti PLN pemupusan Pogun dot Spain tiga Spanyol. Ada sumap aditi Pogun dot Argentina. Ya, kita tokau ilo tiga katanud tokau PLN dilo antok data jam kota lumin susuap ada tinu. Antak di timin suswa bahagadunah pada tulan at katuru di tahun 2020 pada menam nunu tim dit akarahian na kayu tapi nai ya konsigan kumada kayu dit apat na pada maturu din mamaso datumanud di tiga selimbahan na tokaw amun lagi alihwan dat atumanud mediti live dat Facebook upon sikaw it atumanud mediti frequency radio RTM klik konsikahan amu ogi gina bah man mai dok yuton duai piroh kamayan dot gol mantok diti kedua-dua hot pogun diti batem dekau kami rumah-rumah akan kami rumah-rumah nga iti kamayan dot kapailan karat diti teka kamayan dat susuyan dit nakatalib karat diti kedua-dua pagun ambah kamayan dat apa gibabarasan takok dati no ambah makin ako pa diti sining manta di Donny Kim Siong apo kosaraw aku muli ka diti amsutan na diti sining manta di Ingu Syama Joget Karamayan.

Tanaw hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok, papayikawas, kapurimanan, karait kagunuan, manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarol, dit mumarumak sa ralamtinan. Amao kita, tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanong may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kau mama satu kau dot. Makin kau diti sinding-sinding data kalangadan. Konsi kahana aku mada kayu. Ya, tapi kau karet diti pialan pemupusan Spanyol dot sumap aditi pugun dot Argentina. Ya, tapi kau untuk di tahun nung kesero kau penangku untuk di tahun 2000 hopod isai po kesero di is sanginan sutung di pinungaranan The Paul nakuroha sutung di ya tapi kau sutung napa di nga minan nandu Spanyol kamanang dot anredi pialan mimbul som pemagunan untuk di tahun 2000 hopod. Ya, isai po kakalpot keserau dit sutung di. Tapi dia kau nung katanud kau dit pialan. Nuridi mimbul som pemagunan untuk di tahun 2000 hopod id Afrika Selatan. Nga iya tentu no kakal po dati kasarau diti kamayon is nordi isa iti kamayon dot penganalisis bola sepak dit ang tutunan antak dot timpu dila iya ilan na sanginan dot sutung mantad Jerman dit sika guide nasili diti kamayon dat celebrity dat sampamugunan ato nakalantoy minanandu kinatusan.

mimbul sampah magunan antak da timpu dila. Pengkurah amanku susu ya antak da tino. Nga atum bayan aku isai dat katano dat pelan mimbul antak dat timpu di antak di tahun 2000 hopod nga kakal pokok serau keret dat kinan takan dilo. Ambah iti sinding kalangan dan manta di Datu Francis Landong upus-upus kudika kenoh kinong hantok au.

akan ka mangita tari ila minggasa na bala atapat mangita tari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara nakna nga alay pedanga si leune pangita tari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit om kapatayan it milaysia kawawayat mangita tari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes anta kanim sikul id karajaon om id kayanan gilumuan ikah dit intetarian teka kakitad kawawayad mangintetari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketinggalan di mengulud akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi omanamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi hontolon ida timpu teniba montok mengulut karaja ketinggaligan maya poin penu om kiwaya ida piolitan tainsanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau pogumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunon pogun ketinggaligan tomungan tokoh toinsanan.

Itimpu dadala ang kalasu, linasu ikarita, milag kain sawat, in lima pilipat, itimpu, mapad mingit. Kantakan diti kaligagan to amod, lalabi na kumatangana, katu kapangintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat karita, mulong pa dat pipira, no saat. Basanay kasasari magintong trikahon, idalikud, pagulus sumaliwan, teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirkwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Microsleep. Iginnya maka kurup sangkin lorus suku talu ngupur ngasaat, amilondok matiura Microsleep ti kokosan melausan. Kain dalamano yono masauk patra inan takau magui, bulintok mempaugar karita, motorcycle amniak jentra magat. Amun Microsleep ti masauk riribakin palioton, ramai Microsleep ti magibitra kapakanan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

dehidrasi. Iginnya pat rainan takau mapuan ratimo. Bal aragitu malimanan pat rai takau makaliman rapinason kaga. Kalau masalok sumhabu, sesabu malutok, malami tulang, ulu tumoyong am kakalingawayok. Dehidrasi niak mabuli mangkinibit rastrok haba, bubuak kalau maka pangandai kapam kegagalan buah pinggang, mamukat amnyak malausan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi nengok ngapi, dobay na jam konom, upadam tahu minit, dodong sub update. Pongkun na takaw, om kutahuan dan kumari di Yezu, di katatan, uditi kusahimban, dobos kadazan, dodong sub update. Hiyo na, hansan, do, abasik na posikan, do tala ubay na, tapi na ikaw, tumaguvang, do, nuno po, taguvang, on po, umpus tala ubay na, diti, om, hansan, do, kutiyang bus ko, do, makinang uliti kusahimban, dobos kadazan, do, gisom, do, jam, kusizam, gisom, upupusan, iti kusahimban, do, takaw, om, manguvang, do, go, isom da upupusan iti ko sa himban do boss kadazan nombor do oikot po jam ko nom tong upan minit do dong suvab tapi naik ko mega do tiki tadaw o ngaw dezu iti abalid pogun o maikot po jam ko tu tong upan minit do dong suvab iti o

Ongo udah tak kau babazan. Inomba do popongo si kai dia zu do hozo ngavi di notip di ton vahu ngapadan om nogi di ton sizam ngapadan. Om hansa nak tiang bus kau dah makin kau. Ada kau insu dah mantan di radio dia zu. Pintatu nopo dah memohi si kai dia zu do hozo ngavi do kadazan. Poin tinagas dari isu nade pemakunan dari Sabah VFM. Tapi yang bos aku dah mungkin aku dah hozau tapi naik aku kini aku tahu hozau mentadi Catherine Vitalis Libanis Nombono di Om Su tonon hozau mentadi Adolf Jamie Timpu Kahangadan dari kesembahan the boss kadazan.

0: Odoy, ikodon bago.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, mongingan, ikodon, om olwo, tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: なし明日は会うと思います
1: 。大変なのは、Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyudang dohong persat.
2: Antara konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tanau baino.
3: Kinongo ahal ngawi babaino tanau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanudagay doin abal kinoisonon kotau huzan kadazan tikin tadao.
5: I point tunud im RTM Nopo.

0: Pivosian tabi Malaysia Madani. Kinungo diazu iti abal mentad Radio Sabah. Kasahimban kadazan basaon ku izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguno pangatuhod na abal. Pinokyanu o mononoy na agrota kanon paintounda tumaguvang dino fenomena Super El Nino. Apatutumbo siya no kalalahano kapanayinan subsidy diesel id Sabah om Sarawak. Abal pa yung pano. Montok tumaguvang diho fenomena Super El Nino ipisoso mo katimpun ontok vuhan ko si Zam Mikot. Pinoso o mononoy na kaganan pamuta naman panginsadaan om Tazam monodo kapataundan timpunon montok manguang vaza fenomena no kumoy. Nobos di Montili pamuta naman panginsadaan om pomonan ta kanon datu Jamawi Jafar monoy na timpunon nagi o kumuntilian disido miyampay agent di kogompit montok manguang vaza fenomena diti.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Nobos di Datu Jamawiti di Kahapas, Popotimpun diho jelajah kabun Lopuan Melalap Idhintun OKK Datu Sanggau Jalang Tenem. Pinosaw nagi disida o mambubuvat au magivang do kinoizunan kababagu miyampay tagazo-gazo ontok antakan iho fenomena El Nino om nagi papataon da botong piyazanan tonini it kabun ngavi diho sabagi ontodonon panakan vaig ontok timpu okoing. Namot dino pinaintahang di Datu Jamawi no pihi o uvang tenom sabagi menompuan hamin kapanandakan tadaw mumumukabun mamumutazam o mangingin sada na satan pogun. Pisosaw makanjo la kapanandakan kihinay do tahu tadaw katimpun ko, doko o padamiso vuhan ko si Zam Mikot. Magisusuvay kapanuangan do notodo kampay no pakitanan kotumuhuzan kapagatan ikogompit pamuta naman om nagi kapombitan ga kumadit mononay na tavasi na kozo dahit kaganaan pamuta naman pagazaman om panginsadaan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Nobos di Datu Jamawi kapanguzuvan do kapanandakan no politi nga kapahud pingisaman do kapalintan dahit kapavakasan kaganaan agrota kanon pogun mazado komungan do hobi ginumu mangingindapu kinoy zonon. Lamay kapatimpunan no po nga pisosomo po imogonon ni Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Ginor. Kakal kivahivang mentok mengumbasi kalalahano kapanainan subsidi diesel it Sabah om Sarawak. Ino na po nga mo'y kapanainan niho, totopot kivaza mentok mengingaan timbagat datuhun ngavi doit duduva pagun. Nobos di po paliman pensiangan, Datu Sri Ate Joseph Kurup apatut bi o no kapalintan o havan geography om humansan kozo o tuhun magigizon kokomoy kakamot tapuy diesel.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Nobos di Datu Ate Isidro Penogi Montili Ontodono na asilom ketihombusan sanda diti kuma dahit menunuat abal di kahapas o lamai keputunuzan form kesempuvan PBRS dun melalap itenom. Paguhuy diti no boss di Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Ginor maso ko palintan papanjul do gompit toina miyampay ko Montilian kusinan om agent pisampuvan di kogompit. Montok do manak pumusavan do kalalahano ko pangumbosian ko ponjulan subsidy diesel miyampay kidimpoton it Sabah inakotimpun koy magon do vuhan diti. Kotihong bus ada di impo no koisan tuhun ngavi Brunei Sabah PMBS popobu pinggisaman dahit kapavakasan pisompuvan Om kepegiat pionitan do community Brunei miampai tuhun ngavi di nosizun o kotinauan idpogunditi. Nobos di Presiden dino Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinanjo lo pinggisaman diti maza do menghisu suvai pengunsub imana kepombianan kumadet kepavakasan balajalan ketundan ekonomi om gumompi tungkusan kaubasanan tuhun ngavi Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
4: Kakal ko po, makinang mo, apal itpogun.
0: Apal mo ditingat, sumahimbo mantad Sabah VFM. Montok mengintutu na kapakyonuan, ketundan infrastruktur spot om papayimbuhay hobi ginumutuhun spot kaga daun sampamagunan. Pinatihang bus daw kamantilian ketundan kumuhakan kabu on spot om economic creative KBSK o timpu jelajah kumarin uvang membakut. Nobos di Montili KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinanjo lakalalahan no may kunomo may kanu o kamuntilian mungiho tangazan do patikid uvang paguhoy mamalan katundan kagaganapan spot di Kosudong. Natubungan di sino do manunuat abal di kahapas o katambuhuzan kalajam yang pay tinimungan KBSK om tinan spot Sabah kumadit hongkot kepanadan kompleks spot membakut id membakut. Gisambay no iho jelajah KBSK no po nga no kaumbo kumadit uvang kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belud, Tawau, Lahadatu, Om Bofet. Potiang buson iho timpu jelajah kumadit uvang Kinabatangan. Projek mengumbasi ningkokoton kompleks spot Bofet nopo nga kapanako nalan kumaday tuhun ngavi Kinoy Zonon. Nobos di Adun Klias, Datu Isnin Aliasni, projek mengumbasi ningkokoton kigatang onom lizong linggit nopo diti nga pisosomo opongo day timpunon taun mikot.
5: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Notu hubungan di Datu Isnin dan menunua tabal RTM di kahapas minananut di Montili ketundan kemuhakan kobu on spot om ekonomi kreatif kakap do projek mengumbasi ningkokoton kompleks spot Bofet dari timpu jelajah KBSK id Bofet. Aba bezan Jesselton berselawat duvong ibu duvong pademanom impon papoin tutun do pihumagan Islam om nagi papoin tutun tungkusan do mengisu suvai tinau id pagunditi. Aba bezan diti minonimung kuang hobi himongatus tuhun mamung kigaung ko basanan tinau Sabah suvai ko papakito nuzudan berselawat om kapambasan Cindy doit onom bos sebagi ko kitanan pisampuvan om nagi ko pagisu opagisuvazan ko basanan. Nobos di poniko na babazan kifayatullah Malik Aman ko pangunsub ko zo ko panayman di notoymo om kapakito ababazan na paditi nga kitangazan dodizon sebagi ababazan taunan montok kapavakasan Cindy Islam om nagi papointutun ko basanan pogun. Nobos di sido itih kumadit manunuat abal it kota Kinabalu. Mangazu o Council Pilundingan Koisan Islam Malaysia MAPIM pogun Sabah om uvang sadakan do pigusan kotundunan do Wuhan Mikot. Papanaon ino miampai pisakodungan do duvong panamtahu Koisan Mohoing om mengingia PIBG om nagi upis balajalan uvang PPD sandakan. Nobos di Mohoingon MAPIM Sabah Datu Otto Sibik Sahak ababazan na paditi nga kituduvan papavakas kapagatan kotundunan suvay ko papapantod pionitan pisakadungan id piyahatan no magisu suvay tinimungan hobi no id uvang sandakan. Nobos di Sidoiti kumadit manunuat abal RTM di kahapas o pitubungan tegazo taunan MAPIM Pogun Sabah om uvang sandakan id sandakan. kisombay no mapim pagun Sabah uvang sandakan no po ngaktiva 200 tahong padamhimo pu no college stall. Id pamupusan kinungo zuvaguiti tuho na abal. Pinokyan o mononoy na agrota kanon pointounda tumaguvang diho fenomena Super El Nino. Apatut umosiano kalalahano ko panayinan subsidy diesel id Sabah om Sarawak. Hingga kaniti abal mantat Sabah VFM om abal no peditingan nuhud di mulai gobong mantat section berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Dead Boss Kadazan, salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubay no? Buntugan Binon ingkapat diti au nakaswang matakumain tohu. Do minisusut kapas di taon duvongay bu panambahu om duvongay bu duvong panam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dati tinimungan kumoy so ikosunong niyampay automatic mantad Oceana kapas no uangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Wah, wow, ogumu hozo kababagu kan.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olo, tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Demi Ambus bagus toko Red Dog Simban Dobos Kedazan Terminaiko Kinang toko Hozo Mentadi Dennis Primus Tiong Buso Piong Buhutan Simban Bos Kedazan.